Si keamanan nasional secara umum ini tetap berada dalam koridor yang aman, terkendali, dan juga kondusif, Sob. Bahkan dari Polda Metro Jaya itu juga ngelaporin kalau aktivitas warga, terus perkantoran, bahkan pusat perbelanjaan itu masih berjalan normal tanpa hambatan yang ya krusial kayak gitu. Ya pastinya buat kamu Sobat Terpesona ya, kalau ada informasi mungkin bisa dikerecek terlebih dulu apakah benar atau enggak gitu, Sob. Dan juga, nah ini soal desas-desus mengenai aksi demonstrasi besar-besaran di ibu kota. Bahkan dari Polda Metro Jaya itu ngasih klarifikasi juga untuk ngelurusin tuh informasi yang berkembang selama ini, Sobat. Dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto itu bilang kalau awal Agustus ini ya pihak kepolisian juga ya belum gitu loh menerima surat pemberitahuan resmi soal rencana unjuk rasa yang masif itu, Sobat. Ya meskipun belum ada surat pemberitahuan formal yang masuk ya dari jajaran kepolisian, itu juga tetap menyiagakan langkah-langkah pengamanan preventif. Dan kayak kenapa sih gitu ya, ini tuh lagi rame banget, kenapa gimana gak rame, Sobat ya. Fenomena ramenya perbincangan demonstrasi di media sosial ini juga dapat sorotan dari lembaga riset independen termasuk Monash University Indonesia. Jadi kalau dilihat dari analisis data digital yang dilakuin 26 Juli sampai 1 Agustus kemarin, Sob ya, itu ada sekitar 197 ribu unggahan terkait isu demonstrasi yang ngelibatin puluhan ribu akun unik ya. Dan puncak percakapan tertinggi dilaporin terjadi 27 Juli dengan 50 ribu postingan dalam sehari. Waduh, ini netizen-netizen gercep-gercep juga ya kalau nyebarin informasi, Sobat Rame Suara. Bahkan kalau dilihat dari risetnya ya, itu ada identifikasi adanya indikasi pola amplifikasi terkoordinasi atau pola penyebaran informasi tertentu di platform digital. Jadi kayak sebagian besar itu aktivitas di platform X ya misalnya, didominasi oleh tindakan retweet. Jadi kayak di repost, di retweet dalam presentasi yang sangat tinggi gitu. Dan pola penyebaran ini juga yang nunjukin gimana ada narasi yang itu tuh mendominasi lini masa dalam rentang waktu yang relatif singkat kayak gitu, Sobat Rame Suara. Jadi kayak oke. Kadang kita juga mikir gak sih kenapa gitu kan, kenapa demo kayak gini tuh di up lagi? Apakah memang mereka itu gabut gitu kan, ya udahlah up lagi biar rame media sosialnya, atau mungkin itu sebagai bentuk kayak protes secara pasif gitu loh, secara kayak ini nih sebenarnya di negara ini, di tahun ini itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disoroti bla bla bla bla bla bla itu, dan mau demo dan lain sebagainya, tapi karena mungkin ketidakmampuannya jadinya up demo yang di tahun lalu. Apakah begitu atau gimana? Nah, nanti kita bakalan obrolin juga, Sob. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Gets and Information, Sobat. Dan ngomongin soal demo, pasti kan kayak masyarakat juga gak bakalan demo kalau gak ada sebabnya. Pasti ada sebab, pasti ada akibat, kayak gitu kan, Sob. Cuman memang caranya aja mereka yang salah gitu. Kenapa demo-demo yang di tahun-tahun kemarin itu di-up lagi, yang menyebabkan orang-orang jadinya malah takut, khawatir gitu, atau merasakan hal yang gak nyaman lah, ibaratnya tuh kayak gitu. Atau mungkin memang itu sebagai salah satu bentuk protes juga dengan kebijakan pemerintah. Nah, salah satunya ini ada kebijakan dan evaluasi dari program makan bergizi gratis. Jadi kayak program strategis nasional MBG ini itu jadi salah satu sorotan utama dalam diskursus publik sepanjang pertengahan tahun ini, Saturnia Suara, bahkan sampai Agustus ini ya. Jadi program itu kan memang masih terus berjalan ya. Ada banyak banget tuh catatan, evaluasi, bahkan dari lembaga pengawas dan masyarakat sipil itu sendiri. Dan sorotan utama ini diarahin pada aspek tata kelola operasional serta standar pengawasan kualitas makanan di berbagai daerah, Sobat. Bahkan sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri pun juga udah ada penyesuaian struktural gitu, termasuk pergantian kepemimpinan di BGN yang harapannya bisa memperbaiki kinerja kelembagaan. Di sisi lain, respon cepat dilakuin juga dengan menutup secara permanen ratusan SPPG yang dinilai bermasalah. Jadi kayak kebijakan-kebijakan itu kan udah diambil ya, memang demi memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat di lapangan, Sobat. Jadi udah ada sebenarnya evaluasi yang cukup menyeluruh gitu ya, yang memang ngebuktiin kalau pemerintah itu mendengarkan kritik konstruktif yang disampaikan oleh publik maupun media, kayak gitu Sobat Prameswara. Karena memang perbaikan standar operasional prosedur itu kan memang digenjot agar pelaksanaan program prioritas nasional ini itu ya bisa berjalan sesuai dengan akuntabelnya, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif juga gitu kan, harapannya tuh kayak gitu Sobat Prameswara. Cuman memang ya, sorotannya itu sebenarnya juga diarahkan pada gaya komunikasi publik sejumlah pejabat tinggi negara yang belakangan ini itu memicu perdebatan di ruang publik. Jadi kayak ada berbagai kalangan pengamat politik juga dan koalisi masyarakat sipil yang menilai kalau pernyataan yang disampaikan oleh para tokoh sentral itu kadang kurang efektif gitu. Dan kayak itu malah jadi nambahin konflik. Entah memang gaya bahasanya mereka itu kayak gitu ya kan, atau jadinya ngebuat kita sebagai masyarakat tuh kayak, loh kok gitu Satria. Jadi kayak berpikir, apalagi netizen sekarang kan lagi pinter-pinter ya Sobat Prameswara. Jadi kritik terhadap komunikasi politik ini juga jadi bahan bakar dalam diskursus unjuk rasa di berbagai daerah sebenarnya. Jadi kayak ya kita tuh mendesak, publik itu mendesak agar para pemangku kebijakan itu mengedepankan pendekatan dialogis yang persuasif, kayak gitu Sobat Remes. Jadi mungkin ya dari pemerintahannya sih yang seharusnya bisa memperbaiki bagaimana pola bicaranya gitu kan, komunikasinya ke masyarakat. Karena memang masyarakat sendiri pun juga gak yang sefrontal itu, tanpa ada data terus tiba-tiba langsung ngomong, langsung nuduh dan lain sebagainya. Sekarang itu masyarakat pinter-pinter kok ya. Jadi ya diharapkan pemerintah kalau ngomong itu bisa sesuai juga dan gak menimbulkan perspektif-perspektif yang di luar nalar gitu sih. Buat kamu Sobat Rapel Suara ya, ngomongin soal desas-desus adanya demo yang memang udah di resmikan kalau itu hoax, Sobat Rapel Suara, menurut kamu kenapa hal ini tuh terjadi? Apakah memang mereka cuma cari sensasi aja, atau memang netizen ini atau masyarakat Indonesia sendiri itu perlu yang namanya keadilan, cuman memang salahnya aja yang salah? Boleh banget komen-komen, bisa WA aja di 081-2302-1039.
3: 103,9 FM Rame Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebat di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM Prama Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sahabat Rebel Suara, kita cek rutenya juga. Buat kamu yang mau cek, bisa banget di website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xplace Radio Shop. Di Palang Kereta Timur, sahabat Rebel Suara lagi rame banget ya. Ini sih kayaknya abis ada kereta api yang lewat gitu ya. Aduh, sabar. Itu sampai ada yang mau nabrak ini loh palangnya. Sabar. Aduh, itu gak sakit apa, sampai palangnya sampai ini loh, sampai apa, gerak-gerak. Oke, itu kalau di dari Lamongan mau ke Gresik ya, atau dari Gresik mau ke Lamongan pun juga sama, sahabat Rame Suara lagi rame banget. Nah, ini lagi ada kereta lagi. Oke, ini tutup. Sabar, ini kalau palang keretanya ditutup, itu berarti kamu berhenti, sobat. Jangan apa? Jangan nerobos. Aduh, iya sih memang palang kereta timur itu, atau buat kamu yang dari Lamongan itu setelahnya gacoan ya. Lama banget, iya. Palang keretanya tuh emang lama banget tutupnya gitu, sahabat Rame Suara. Tapi ya, itu juga jadi salah satu tolak ukur orang-orang yang ada di Lamongan. Karena kalau gak lama banget, masih ada orang-orang yang terobos kayak tadi tuh, sob. Jadi ya, gimana lagi, namanya juga kereta api lewat. Tapi kan gak bisa direm mendadak ya, sahabat Rame Suara, kalau gak ada situasi yang benar-benar krusial yang banget itu pun juga masih harus ada proses-prosesnya, atau bahkan malah gak bisa kayak gitu. Jadi sabar aja sobat. Oke, nah ini udah aman lah, terkendali ya. Kalau di next kita pantau juga sobat Rame Suara di palang pintu kereta terminal. Nah kalau di palang pintu kereta terminal ini lebih cenderung ke lengang ya sob, gak rame banget, enggak rame aja juga enggak, jadi lengang. Oke, okay? Buat yang mau OTW ke Gresik atau bahkan mau ke arah sebaliknya. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi station aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Promis Suara 13,9 FM Music Gets and Information. Sobat, masih ngomongin soal desas-desus demo yang bakalan ada di Agustus ini dan udah terkonfirmasi kalau itu hoax, Sobat. Nah, ini ada elemen buruh memang yang sempat merencanakan agenda unjuk rasa nasional buat menyuarakan berbagai tuntutan ketenaga kerjaan pada bulan Agustus ini. Tapi rencana aksi itu juga mengalami penyesuaian setelah adanya langkah proaktif dari lembaga legislatif. Dari panitia kerja atau panja Komisi DPR RI ini juga udah membuka ruang audiensi secara intensif, Sobat. Dan ya, langkah membukakan pintu dialog ini juga ngebuat sejumlah koalisi buruh itu memutuskan buat menunda aksi jalanan dan memilih jalur perundingan formal. Jadi kayaknya udah mereka mendesak agar pemerintah dan DPR itu bisa konsisten lah ya mematuhi putusan MK, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja atau PHK serta kepastian besaran pesangon itu. Karena memang kalau ini kan hal yang krusial ya Sof ya, kayak tiba-tiba di PHK terus besaran pesangonnya tuh gak pasti. Nah itu kan jadi dinamika ekonomi yang ngebuat pusing kepala gitu. Dan proses negosiasi tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah ini juga bisa sebagai mekanisme yang lebih konstruktif ya. Jadi ya sebenarnya kalau demo terus habis itu kalau ada masalah, sebenarnya kan ada masalah, kenapa demo? Ya karena suaranya gak didengar gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah dan suaranya didengar, bisa diajak dialog terus diskusi ya, ya itu ya demonya ya gak jadi. Kayak gitu, sebenarnya kita masyarakat cuma pengen didengar aja kok. Dan yang pastinya finishnya bukan cuma didengar aja sih, tapi ya harus disesuaikan. Dan ya pokoknya karena pemerintah itu kan mensejahterakan masyarakat, dan jangan sampai lupakan itu gitu. Informasi lainnya masih berlangsung sama aku, jadi stay tune aja.
1: 13,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: Prawa Suara 103,9 FM Music Gets and Information. Sobat Prawa Suara, informasi terbaru datang dari Lamongan, sobat. Jadi ya, di hari kemarin Senin ya, itu ada 174.000 liter air bersih yang udah didistribusikan kepada 1.000 lebih kakak yang tersebar di 5 kecamatan, sob. Jadi memang sekarang ini Lamongan lagi terdampak kekeringan ya. Bahkan dari BPBD sendiri ya, atau dari Kepala Bagian Komunikasi Informatika atau Kabakominfo, ini juga bilang kalau penyaluran air bersih itu juga

0: sudah menjadi langkah yang cepat Pemkap Lamongan untuk ngebantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Dan distribusi ini juga udah dilakukan secara berkelanjutan, sebenarnya udah dari 28 Juli sobat hingga 10 Agustus 2026 kemarin. Dan selama periode itu BPBD udah mengerahkan 33 rit mobil tangki untuk menjangkau warga di 10 dusun pada 5 kecamatan. Nah, 5 kecamatan ini itu yang udah dapat bantuan air bersih, Sari Rejo, Ngimbang, Beluluk, Pucuk, dan Karang Binangun, sobat. Terus wilayah yang menerima bantuan meliputi Dusun Walangkopo, Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sari Rejo, Dusun Bakon, Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Dusun Talun dan Godok di Desa Talun Rejo, serta Dusun Banjardowo di Desa Cangkring, Kecamatan Beluluk. Nah, kemudian di Dusun Pereng, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pucuk, serta Dusun Luwuk Gayam dan Baturono di Desa Barang Gayam, Kecamatan Karangbinangun. Oke, wah banyak ya. Dan penyaluran ini juga bakalan terus diperbarui sobat ya, berdasarkan kebutuhan masyarakat pastinya. Dan langkah itu juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah sob ya, untuk merespons persoalan kekeringan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku sobat Romesura di pagi hari ini. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.
1: Merdeka!
2: Bareng Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih bareng sama aku untuk nemenin segala aktivitas kamu di pagi hari ini, sobat. Dan ya, kalau di berbagai media sosial itu kan gak semuanya itu benar. Dan iya, gak semuanya hoax juga, sobat. Dan pastinya kita sebagai penikmat, pengguna, pelaku media sosial harusnya lebih bijak sih untuk melihat berita mana yang itu sudah akurat dan berita mana yang sebenarnya di skip aja gitu, sobat. Jadi terkait dengan informasi demo Agustus 2026 ini, sob, kalau kamu tahu seliweran banyak banget di media sosial itu berarti di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Dan kalau kamu mau lihat postingan, pastiin lihat di tanggalnya, terus judulnya juga. Jadi jangan cuma ngelihat share, lihat share gitu aja, jangan. Jadi benar-benar sampai selesai, habis itu di cross check terlebih dulu gitu, sobat Prameswara. Dan juga kita masih ngobrolin juga ya, kenapa sih demo ini atau dasar-dasar demo ini masih ada di berbagai media sosial, padahal kan itu udah hoax begitu ya, sob ya. Kamu juga masih boleh banget nih untuk ikutan berkomentar di pagi hari ini, sobat Prameswara. Menurut kamu memang cari sensasi aja atau sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang pengen mengutarakan ya, tapi caranya aja yang salah? Bisa ke WA di 081-2302-1039.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Merdeka
1: bareng Promes Suara.
2: Promes Suara.
3: News, hits and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
10: Merdeka
0: bareng Prame Suara. Prame Suara 103,9 FM. We'll see you at send information. Sobat Prame Suara, informasi pembebasan pajak daerah ya, ini bakalan berlangsung sampai 31 Agustus sob, yaitu bebas sanksi administratif, terus keterlambatan PKB dan BBNKB ya. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Terus ya, catatannya adalah roda 2 dengan pokok PKB-nya maksimal Rp500.000. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya, sobat. Dan catatannya, roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Catatannya adalah PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Roda 2 ojek online, sepeda motor roda 3, dan PKB pokok maksimalnya juga sama Rp500.000, sobat. Dan ada bebas denda SWDK LLJ khusus untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan ya sob. Dan kalau berdasarkan Kepgub Jawa Timur, ada keringanan dasar pengenaan PKB 24,7% dan BBNKB 37,25%. Dan pengenaan PKB dan BBNKB-nya itu nggak naik. Dan informasi lainnya masih berasal sama Nanda sobat. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.
10: Prama Suara.
0: News, hits, and information. Prama Suara.

0: Dan di hampir jam setengah jam 9 ini Sutra Meswara di Tugu Adipura Dapur ini itu kayaknya bakalan ada perbaikan jalan deh Sob. Soalnya udah ada apa kayak mesin ya buat perbaikan jalan itu gitu. Jadi ya alhamdulillah lah ya Lamongan ini banyak banget perbaikan jalan yang soalnya kalau apa ya di Lamongan itu jalan rusak itu udah jadi rahasia umum lah ya kayak aduh, di sini jalan rusak, di sana lobang, di sini rusak, itu kayak gregetan gitu loh. Jadi makanya aku sih bersyukur banget kalau di Lamongan ini udah banyak banget titik-titik yang sudah diperbaiki atau yang masih diperbaiki begitu. Setidaknya ada progres dan juga prosesnya berjalan. Ya lancar-lancar Sobat Rame Suara ya. Dan semoga aja perbaikan jalan ini itu nggak hanya mandek di sini aja terus nanti sebulan kemudian rusak lagi. Pokoknya kalau bisa sih yang awet gitu. Tapi kalau situasi lalu lintas di Simpang Tugu Adipura Sobat Rame Suara ini sih lancar. Gak macet juga jadi masih aman terkendali Sob. Dan ini juga ada truk air Sobat Rame Suara ya. Ini lagi nyiramin tanaman yang ada di Adipura Dapur Sob. Ya, karena informasi yang aku sampaikan kalau di Lamongan sekarang ini ada beberapa kecamatan yang lagi kekeringan begitu. Jadi buat kamu yang rumahnya airnya banyak turah-turah Sobat Rame Suara jangan mubazir air ya. Karena ini musim kemarau juga masih panjang Sob. Dan tetap stay healthy juga. Jangan lupa bawa air mineral kemanapun kamu pergi. Pokoknya jangan sampai kamu terkena dehidrasi lah ya. Dan juga informasi ini adalah informasi sebagai penutup jumpa dalam program Cuap-Cuap Pagi bareng sama Nanda, Sobat. Kita bakal ketemu lagi pokoknya setiap hari deh di jam 6 sampai jam 9. Dan buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, Sobat Rame Suara, ditemenin barengan sama lagu-lagu hits yang masih diputar juga di Rame Suara untuk menambah booster kamu di Selasa ini, Sob. Nanda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Drama Suara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Merdeka
7: bareng Prame Suara.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM. Brava Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Brava Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 11 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Rumah Kepatihan Ngawi segera direhabilitasi. Nilai sejarah tetap dipertahankan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaturkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi segera merehabilitasi rumah kepatihan di Jalan Pati Ungu sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan bangunan cagar budaya sekaligus merawat warisan sejarah daerah. Proyek senilai 1,5 miliar tersebut dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jawa Timur. Pelibatan BPK dilakukan sejak tahap perencanaan agar proses rehabilitasi tidak mengubah karakter dan keaslian bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Konstruksi di DPUPR Kabupaten Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan kontrak pekerjaan bersama proyek CV Abra Sampati telah ditandatangani. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender.
3: Kepatihan tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli kemarin, kemudian SPDNK-nya tanggal 28 hari Abra Sampati untuk jangka waktunya 150 hari.
4: Untuk fokus pekerjaan sendiri?
3: Pekerjaan difokuskan pada rumah induk. Rumah induk ini tidak dibongkar keseluruhannya. Ada dinding luar yang rusak berat, kemudian tanggal surat atap, bongkar atap, tanggal surat tanahnya.
2: Sejumlah bagian yang menjadi prioritas rehabilitasi meliputi pendopo, rumah induk, serta dinding bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat. Jenis kayu, warna cat, hingga ornamen akan disesuaikan dengan bentuk dan material aslinya. Tak berhenti pada rehabilitasi fisik, Pemkab Ngawi juga menyiapkan rencana pengembangan kawasan rumah kepatihan sebagai taman budaya. Nantinya kawasan ini diharapkan menjadi ruang untuk berbagai kegiatan seni dan budaya sekaligus tempat berkumpulnya seniman, budayawan, serta komunitas kreatif. Dengan langkah tersebut, rumah kepatihan diharapkan tidak hanya bertahan sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga kembali hidup sebagai ruang publik yang ikut menggerakkan dan melestarikan kebudayaan Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Magetan. 5 hektar hutan jati di Magetan terbakar. Diduga sengaja membuka lahan. BPBD ingatkan perumahan warga bisa terancam jika api merambat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Dimas.
5: Baik, terima kasih. Sempat kebakaran hutan rakyat yang ditanami pohon jati melanda kawasan perbukitan di Desa Bungkuk dan Desa Mategal, Kabupaten Magetan pada hari Minggu kemarin. Kebakaran menghanguskan sekitar 5 hektar hutan jati dan mengancam keselamatan warga jika merambat ke kawasan pemukiman. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo, mengatakan kebakaran terjadi di kawasan Gunung Bungkuk yang berada cukup jauh dari akses kendaraan pemadam. Menurut Eka, warga Desa Bungkuk, Kecamatan Parang pertama kali melihat titik api dan melaporkannya kepada BPBD pada hari Minggu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, relawan, pemerintah kecamatan, Destana, dan masyarakat sempat mengalami kesulitan dan harus berjalan kaki karena lokasi kebakaran berada di kawasan perbukitan dan sulit dijangkau kendaraan. Petugas menggunakan peralatan sederhana berupa pemukul api atau gepyok untuk mengendalikan kobaran api. 2 titik api di kawasan Gunung Bungkuk akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 21 1 waktu Indonesia Barat. Ika menyebut kebakaran melanda sekitar 5 hektar lahan di 2 desa tersebut. Sekitar 2 hektar berada di wilayah Desa Bungkuk, sedangkan 3 hektar lainnya berada di Desa Mategal. Sebagian besar lahan yang terbakar merupakan hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Meski kerugian material akibat kebakaran dinilai tidak signifikan, Eka menilai dampak kebakaran bisa jauh lebih besar apabila api tidak segera dikendalikan. Ancaman terbesar, kata dia, terjadi apabila api merambat dari kawasan hutan menuju ke pemukiman warga.
6: Yang di desa sekitar 2 hektar, yang di desa Mategal itu sekitar 3 hektar. Areanya sebagian besar memang hutan rakyat yang ditanami jati. Kalau dari kerugian tidak signifikan, tapi kalau itu merembet sampai ke permukiman kan tentu sudah sangat berbahaya.
5: BPBD Magetan menduga kebakaran tidak berkaitan langsung dengan kondisi cuaca panas maupun musim kemarau. Ika menyebut terdapat indikasi titik api pertama muncul akibat aktivitas warga saat membuka lahan. Karena itu, BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api agar api dapat ditangani sebelum meluas. Ika mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat sepanjang tahun ini BPBD Magetan telah mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran. Mayoritas kejadian tersebut berupa kebakaran lahan pertanian.
6: Kemungkinan kebakaran itu bukan disebabkan karena kemarau atau kondisi cuaca yang mungkin sangat panas, tetapi ada indikasi memang titik api awal itu berdasarkan pembakaran dari warga gitu. Tetapi itu nanti kami serahkan kepada pihak kepolisian karena yang tentu berwenang untuk melakukan penindakan hukum kan dari kepolisian.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Gegerkan warga Kutorejo Mojokerto, jasad bayi misterius ditemukan terkubur di pekarangan samping rumah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Penemuan jasad bayi misterius yang terkubur di pekarangan samping rumah menggemparkan warga Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Senin 10 Agustus 2026. Kejadian ini pertama kali diungkap oleh pasangan suami istri pemilik rumah, Muhammad Irham dan Rukanah, yang baru saja tiba di rumah pada siang hari setelah berpergian ke Menganti, Kabupaten Gresik. Rasa curiga timbul ketika melihat gundukan tanah bekas galian baru di area samping rumah yang sempat kosong sejak pagi. Saat gundukan dicangkul lebih dalam, pemilik rumah menemukan balutan kaos warna merah yang menutupi jasad bayi yang malang tersebut. Hingga membuat ketua RT setempat, Muhammad Imron, langsung melapor ke perangkat desa serta aparat kepolisian.
8: Ya, ini awal mulanya dari pihak tuan rumah itu kan pergi ya, pulang tahu jika ada gundukan kalian baru. Nah, kalian baru akhirnya digalilah sama istrinya. Terus ketemu ini ada bungkusnya yang kain merah itu, akhirnya dibuka, nah, kelihatan bayinya itu.
7: Merespon laporan temuan jasad bayi yang belum dapat dipastikan jenis kelaminnya tersebut, tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto bersama Polsek Kutorejo bergegas mendatangi lokasi untuk memasang garis polisi, memeriksa para saksi, dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Kutorejo AKP Sugeng Irwadi mengonfirmasi bahwa jasad bayi yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdikporong Sidoarjo guna menjalani proses autopsi dan pemeriksaan medis mendalam. Kasus dugaan penguburan dan pembunuhan bayi ini telah diambil alih oleh Satreskrim Polres Mojokerto demi mengidentifikasi pelaku serta mengungkap motif di balik aksi keji tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Kecelakaan di Lamongan, motor hilang kendali hingga terjun ke sungai, pengendara tewas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Lia.
9: Baik sobat, kecelakaan maut terjadi di Jalan Umum Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Senin sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika sepeda motor melaju dan kemudian kehilangan kendali. Motor akhirnya keluar dari jalur dan masuk ke sungai. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Peristiwa ini kemudian ditangani oleh petugas untuk proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kecelakaan ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menjaga kecepatan, dan memastikan kondisi kendaraan tetap aman sebelum berkendara. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: for the amazing audience. Thank you so much. Thanks for sitting in the back up there, everybody. And thanks for giving us an amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Merdeka
1: bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.
6: Prames Suara 103.9 FM. Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Prames Suara, selamat siang. Kembali hadir barengan sama Nanda. Pastinya kalau hari Selasa itu bakalan kita berbincang soal dunia kesehatan, sobat. Sudah hadir juga di studio barengan sama Nanda. Sob, kamu juga boleh banget langsung aja mengakses ya di kanal YouTube Prames Suara 1039, atau juga boleh banget untuk di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal obesitas dan penyakit metabolik pada usia muda, sobatnya. Ini ya, kadang orang bilang kayak gak apa-apa, gemuk, sehat gitu. Nah, gemuknya bagaimana? Dan apakah obesitas itu udah pasti yang gemuk gitu ya, Sobat Prames Suara? Nah, nanti kita juga bakalan obrolin buat kamu yang mungkin mau bertanya, mau ikutan interaksi juga boleh banget. Bisa via WA di 081-2302-1039. Barengan sama Dr. Dito, Sobat. Halo, Dokter. Oke, sehat, Dok? Oke, alhamdulillah. Nah, ini kan kita ngomongin soal obesitas ya, Dok ya. Sebenarnya definisi sendiri ya, definisi sederhana mungkin dari obesitas atau kelebihan berat badan ini tuh apa, Dokter?
7: Jadi obesitas atau kelebihan berat badan ini adalah kondisi di mana saat rasio antara tinggi badan sama berat badan kita itu tidak cukup bagus. Nah, jadi ada cara perhitungannya, dan pastinya juga akan terjadi kelebihan atau defisit dari kalori dan lemak kayak gitu. Nah, itu sendiri yang nanti dapat kita lakukan perhitungan kayak gitu. Jadi nanti misalnya angka berapa sih yang dimaksud obesitas, atau jadi kan ada underweight, ada normal, ada overweight, dan ada obesitas. Nah, jadi itu nanti ada angkanya sendiri-sendiri. Jadi yang underweight itu nanti angkanya di bawah 18,5. Kemudian yang normal antara 18,5 sampai 24,9. Kemudian di atasnya normal ya, itu berarti overweight itu di antara 24,9 25 sampai 29,9, dan di atas 30 itulah yang dimaksud dengan kondisi obesitas kayak gitu. Jadi enggak semua yang kelihatan gemuk itu obesitas ya. Jadi harus kita hitung dulu BMI-nya atau body mass index-nya kayak gitu.
6: Kalau bedanya nih dokter ya, yang paling utama mungkin antara seseorang yang emang sekedar bertubuh gempal dengan seseorang yang ngalamin obesitas medis, itu apa dok bedanya?
7: Jadi pasti kelihatan lah. Jadi orang yang misalnya proporsi tinggi dan berat badannya masih cukup bagus, itu pasti juga akan terlihat masih proporsional ya. Jadi misalnya apalagi orang-orang yang misalnya sering melatih ototnya, itu juga itu kan berarti biasanya juga tetap kita lihat juga rasionya kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang yang sampai tubuhnya sampai misalnya mohon maaf ya kayak perutnya bergelambir kayak gitu, itu juga pasti apa selain untuk selain untuk harus dipastikan dengan pemeriksaan BMI tadi, kita sudah harus mencurigai kalau itu suatu obesitas kayak gitu.
6: Memang ada bedanya ya dok ya, kalau dari segi fisik sama selain perhitungan tadi ya dok ya.
7: Ya, mungkin bisa dilihat secara kasat mata kayak, oh ini kok kayaknya curiga obesitas ya. Oh, ya itu alangkah baiknya segera melakukan medical check up. Gitu.
6: Okay. Kalau angka kasus obesitas sekarang ini dokter, itu lebih di usia muda atau remaja atau mungkin malahan yang masih kecil banget itu udah kelihatan dokter? Yang kalau, sering.
7: Kalau saat ini di usia remaja atau dewasa muda itu sudah mulai banyak ya orang-orang yang obesitas. Makanya sekarang penyakit-penyakit metabolik seperti misalnya hipertensi, stroke ataupun diabetes itu bergeser dari yang dulu hanya apa biasa diidap oleh orang-orang yang sudah tua, sekarang mulai bergeser ke orang-orang yang baru dewasa muda kayak gitu. Jadi pasien-pasien yang di rumah sakit itu sekarang banyak yang misalnya masih usia sekitar usia-usia produktif ya, sekitar 30 sampai usia 40 tahun atau sekitar 40 tahun, itu sudah banyak yang menderita sakit hipertensi ataupun diabetes ataupun bahkan sampai serangan jantung sebenarnya sudah mulai banyak kayak gitu.
6: Kalau faktor keturunan dan genetik ada ya dok ya di ya, obesitas
7: pasti kalau kalau faktor keturunan apa faktor keturunan dan genetik ada, cuma bukan serta-merta misalkan orang tuanya gemuk pasti anaknya gemuk, itu bukan seperti itu. Mungkin bisa dari mereka akan rentan untuk gemuk atau obesitas ketika mungkin orang lain dengan porsi yang sama itu bisa memicu kegemukan yang berbeda pada orang yang mempunyai genetik obesitas kayak gitu. Terus selain itu mungkin yang dimaksud genetik juga dari lifestyle orang tuanya mungkin ya. Jadi mungkin orang tuanya sering apa enggak berolahraga, orang tuanya lifestyle untuk makannya enggak bagus. Nah, itu nanti juga akan pasti anak juga akan menirukan hal seperti itu kayak gitu.
6: Oke, berarti lebih ke habit ya, Dok ya.
7: Ya, mungkin ya dari kebiasaannya ya.
6: Kebiasaan orang tuanya gitu ya. Ya, ya seperti kalimat kalau dimanapun lingkungan kamu ya, nanti ya udah kamu berarti bakalan ngikutin. Nah, itu sama nih Sobat Rame Suara. Nah, kalau cara kerja metabolisme tubuh nih, dokter, gimana tuh biar ngubah makanan jadi energi sehari-hari?
7: Ya, jadi kalau untuk metabolisme itu kan banyak banget ada yang namanya gluconeogenesis, glikolisis. Jadi intinya kita akan menggunakan energi itu dari bahan apa? Apakah dari bahan gula atau dari lemak? Nah, itu nanti jadi tubuh kita sendiri yang akan menentukan ketika misalnya gula di tubuh kita sudah enggak mencukupi ya, kita akan mencari cadangan energi yang lain kayak gitu.
6: Nah, ini kan judulnya juga obesitas dan metabolik ya, Dok ya. Tapi yang dimaksud dengan penyakit metabolik itu apakah ada hubungan langsung dokter dengan kondisi obesitas?
7: Ya, jadi kalau untuk penyakit-penyakit metabolik ini pasti ada sesuatu yang mendasarinya, dan penyakit ini pasti juga sudah berjalan lama, cukup lama ya kayak gitu. Misalnya pada kondisi obesitas itu akan memicu misalnya penumpukan lemak di tubuh ya kayak gitu. Jadi itu nanti yang juga akan menyebabkan yang pertama kayak resistensi insulin ya. Resistensi insulin itu adalah dasar di mana penyakit diabetes sendiri ya gitu. Jadi yang awalnya apa insulinnya baik-baik aja, jadi ketika ada resistensi insulin jadi bisa memicu kondisi diabetes ya gitu. Terus yang kedua selain diabetes juga bisa memicu kondisi hipertensi karena ada masalah di pembuluh darahnya misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga, jadi dari hipertensi dan diabetes ini juga jadi akar dari penyakit-penyakit yang selanjutnya atau komplikasi penyakit selanjutnya, misalnya kayak stroke, misalnya kalau darah tinggi ya bisa jadi stroke perdarahan misalnya kayak gitu. Jadi ada pembuluh darah di otak yang pecah, akhirnya memenuhi darahnya memenuhi di apa namanya di otaknya kayak gitu. Atau misalnya bisa menjadi sebuah apa nama sumbatan di pembuluh darahnya yang bisa menjadikan sakit serangan jantung misalnya, atau apa penyakit jantung koroner kayak gitu.
8: Oke, wah kompleks ya dok ya berarti ya. Oke. Dan ada juga yang bilang kalau perut buncit dokter atau penumpukan lemak ya di area perut buncit itu lebih berbahaya, itu benar gak dok? Dan kenapa?
7: Ya pastinya kalau misalkan penumpukan lemak atau apa namanya kelebihan lemak di dalam tubuh itu juga pasti akan menjadi tadi itu kayak misalnya jadi atrio apa namanya sumber dari sumbatan di pembuluh darah juga bisa kayak gitu. Jadi bahaya atau enggaknya itu juga tergantung dari kondisi setiap orang, pasti akan berbeda-beda. Jadi ada apalagi punya apa namanya riwayat sakit-sakit sebelumnya ya kayak misalnya ada sakit darah tinggi seperti tadi atau diabetes, itu juga akan pasti akan memperberat penyakitnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita baru-baru kayak misalkan orang yang baru misalnya baru oh ini kok aku sudah kayak obesitas ya gitu. Terus ya mungkin kalau dia mau beraktivitas fisik, kemudian mau berolahraga atau mau menjaga pola makan yang bagus, kemudian istirahat yang cukup, mungkin juga dia akan bisa merubah kondisi itu kayak gitu. Jadi tergantung setiap orang akan berbeda-beda kayak gitu.
8: Oke. Nah, kalau orang yang badannya itu kurus, dokter, apakah masih tetap bisa beresiko kena gangguan metabolik, dok?
7: Masih tetap. Jadi jadi orang yang kurus itu bukan tidak selalu yang misalnya kadang kan orang yang gemuk itu pasti dikaitkan dengan kurusnya kolesterol kayak gitu ya, biasanya kayak gitu, kolesterolnya pasti tinggi karena gemuk kayak gitu. Jadi itu juga belum tentu kayak gitu. Jadi yang kurus pun juga sama sebaliknya kayak gitu, yang kurus pun juga ada juga yang kolesterolnya tinggi berbadan kurus juga ada kayak gitu. Jadi apa namanya sebenarnya kayak BMI tadi itu juga nggak 100% untuk apa namanya memastikan kalau ini enggak memiliki penyakit tertentu. Tapi ketika kita mengalami obesitas itu akan lebih beresiko daripada kita yang memiliki BMI yang normal kayak gitu.
8: Jadi enggak menutup kemungkinan ya dokter
7: bisa,
8: ya.
7: Bisa-bisa aja. Cuma kalau kita obesitas itu resikonya akan lebih tinggi kayak gitu.
8: Oke. Nah, kalau tanda-tanda awal pada tubuh yang nunjukin metabolisme itu mulai terganggu tuh apa, dok? Ada enggak?
7: Ya, biasanya kalau sebenarnya kalau gejala spesifik sih nggak ada sih kalau misalkan untuk apa namanya ya pasti pergerakan juga akan nggak enak kayak gitu. Kalau misalkan gejala-gejala yang apa namanya gejala-gejala untuk fisiknya ya ini kayak pergerakannya nggak enak kalau obesitas kan pasti gitu. Kalau tapi kalau untuk misalnya metabolik itu sangat jarang, kecuali penyakit kayak misalnya kayak diabetes itu mungkin ya kayak sering haus, sering lapar kayak gitu, itu bisa. Tapi kalau misalkan hipertensi itu biasanya jarang, tapi ada juga yang biasanya mengeluh kayak nyeri kepala kayak gitu. Jadi makanya pada usia-usia produktif itu juga sudah disarankan untuk rutin melakukan medical check up ya, paling enggak ya sekedar tensi atau cek tanda-tanda vital, kemudian paling enggak atau laboratorium yang sederhana kayak untuk kolesterol, gula darah kayak gitu-gitu.
8: Berarti tanda-tandanya tuh kayaknya umum ya, dok ya, kayak sakit kepala, terus makannya lebih sering. Nah, tuh berarti kita sendiri nggak bisa apa ya diagnosis, oh ini nanti metabolismeku lagi nggak baik nih, gitu ya, dok ya, atau gimana? Bisa.
7: Jadi mendiagnosa suatu penyakit itu nggak segampang kalau misalkan kita hanya apa namanya tahu misalnya hanya satu keluhan ya itu. Jadi kita harus memeriksa secara komprehensif ya. Jadi kalau misalkan nyeri kepala itu banyak sekali, bisa karena otot, bisa karena saraf, bisa karena apa namanya di dalam otak atau di selain di dalam otak, atau karena trauma, karena dan lain-lain, karena psikologis juga bisa. Jadi banyak sekali, enggak hanya dengan keluhan nyeri kepala kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri ya gitu. Apalagi apa namanya kita enggak tahu hasil-hasil pemeriksaan penunjang. Jadi baiknya kan selain ada keluhan utamanya apa, kemudian keluhan penyertanya apa, riwayatnya sakitnya apa, kemudian setelah tahu semuanya baru kita arahkan ke oh harusnya kamu cek ini loh kayak gitu, harusnya kamu diperiksa ini loh kayak gitu, biar untuk memastikan keluhannya ini terarah kemana kayak gitu.
8: Oke. Soalnya kadang kayak jadi parno sendiri ya dok ya, kalau ini aku tiba-tiba kenapa ya pusing, nyeri banget gitu. Apalagi mungkin kalau sering pusingnya tuh terjadi dengan skalanya tuh intens dan juga cukup sering.
7: Nah itu kalau misalkan itu bisa itu aja juga kayak gitu, keluarnya bisa jadi tumor bisa juga.
8: Oh wah. Wow.
7: Ya, kalau misalkan misalnya kok aku kok sering sakit kepala, rasanya kok tambah berat, oh, setiap hari tambah berat dan dirasakan setiap hari kayak gitu, itu juga bukan suatu, misalnya bukan suatu detek tensinya kok normal kayak gitu, terus dicek gula darahnya kok normal, ternyata ada masalah lain kayak gitu, ternyata setelah dilakukan CT scan misalnya ternyata ada masa atau ada tumor di dalam otaknya, nah itu kondisi yang berbeda. Kecuali misalnya kok sakit kepala terus kemudian ada keluhannya lain, misalnya bicaranya kayak pelo kayak gitu, atau nyeri kepala yang berputar ya, terus CT scan ternyata ada darah di kepalanya, ternyata apa namanya ada stroke, perdarahan ya, ya gitu. Ternyata riwayatnya memang darah tinggi. Nah, darah tingginya kenapa ya? Mungkin karena lifestyle-nya kurang bagus. Aku apa namanya? Orang mudanya ya, itu juga bisa gitu.
8: Oh, wow. Tapi lagi-lagi ya sobat ya, jangan mendiagnosis sendiri, better kamu konsultasi aja ke dokter gitu. Takutnya malah kamu mendiagnosis sendiri terus tiba-tiba ya enggak sesuai dan pengobatannya pun jadinya ngawur ya, dokter ya. Kalau salah mendiagnosis sendiri gitu. Oke. Nah nanti kita bakalan ngobrolin juga soal pola makan dan juga nutrisi sehari-hari ya, Sobat Terbaik Suara, gimana seharusnya kita itu pola makan itu kayak gimana biar ya tubuh kita tetap baik, tetap ideal, nggak yang gemuk tapi gemuknya tuh tetap sesuai sama standar lah, ibarat itu kayak gitu sobat. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103.9 FM, yang mau nanya boleh banget bisa langsung ke WA di 081230210039.
1: Brava Suara,
2: music hits and information. Brava Suara.
3: Eh, kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brava Suara,
2: music hits and information. Brava Suara.
8: Brava Suara 103.9 FM, music hits and information. Sobat Brava Suara, nah masih ngomongin soal obesitas dan juga penyakit metabolik pada usia muda sob. Kalau kita di usia berapapun sih sebenarnya gak mau ya yang terkena penyakit apapun itu. Jadi better mending kamu ya mencegah aja daripada mengobati. Nah ngomongin soal obesitas dan juga penyakit metabolik, pasti gak jauh juga soal pola makan dan juga nutrisi nih dokter. Apakah ada jenis makanan dan minuman ya yang paling cepat memicu peningkatan berat badan di usia muda dokter?
7: Ya, yang pasti apa namanya untuk saat ini mbak ya, saat ini kan juga banyak jajanan-jajanan kekinian lah ya, kayak misalnya minuman manis, makan-makanan apa fast food kayak gitu ya. Nah itu juga pasti akan memicu apa namanya metabolisme kita kurang bagus, atau apalagi kalau misalnya kebutuhan kalori kita pasti juga akan berlebih ya, misalkan kita sering mengkonsumsi itu kayak gitu. Misalnya aja kita apa namanya minum minuman manis kayak teh-teh atau apapun itulah kayak boba dan lain-lain itu ya. Atau terus habis itu kita makan fast food, entah itu pizza, entah itu burger ya dan lain-lain itu. Itu yang pertama pasti gulanya akan tinggi ya, jadi dari minumannya. Kemudian yang kedua garamnya juga akan tinggi dari natrium, misalnya dari olahan burgernya atau olahan pizzanya itu kan juga. Terus selain itu dikasih saus juga, saus kan juga natrium juga, jadi akan double-double nanti garamnya. Padahal kebutuhan garam kita tidak sebanyak itu kayak gitu seharinya kayak gitu. Jadi ketika kondisi tubuh kita kelebihan garam itu yang akan memicu hipertensi tadi gitu. Nah di usia misalnya usia remaja atau usia muda kita sering melakukan itu dan berulang-ulang kali, pasti akan memicu lebih cepat juga untuk apa jatuh di kondisi hipertensi tadi. Kemudian kalau dari minum-minumannya tadi mengarah ke sakit mana, ke sakit diabetes kayak gitu, karena sering mengkonsumsi gula yang berlebih gitu. Bisa juga. Nah jadi kedua perilaku atau kedua kebiasaan ini yang nanti yang akan memicu penyakit-penyakit selanjutnya, kayak misalnya penyakit-penyakit metabolik yang lainnya kayak gitu.
8: Iya, fast food itu kayaknya susah banget sih dokter buat dihindari, apalagi sekarang ini mungkin ya buat sobat Rame Suara kegiatannya yang padat banget tuh, terus dan gak ada waktu buat masak mungkin. Terus fast food itu kan enak kayak rasanya tuh lebih apa ya, lebih rame gitu loh, rasa gurih ada, rasa pedas ada, rasa manis ada, pokoknya semuanya deh kalau dibanding dengan makanan yang ya ini kita realitas aja sih, makanan yang sehat ya udah kalau manis ya wis manisnya biasa aja kayak manis buah mungkin atau sayur ya udah kayak gitu aja. Jadi kayak kita sebagai kadang sebagai orang yang apa ya terkena hasutan-hasutan fast food ini tuh kayak aduh susah sih gitu. Tapi kalau ngatur porsi makanan yang pas, yang menggunakan panduan piring makan sehat sehari-hari itu gimana dokter?
7: Ya jadi apa namanya, jadi kita makan kan memang yang kita butuhkan adalah karbohidrat ya, karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada apa namanya lemak ya, terus ada sayur dan buah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk apa namanya satu piring itu ya, misalnya kan satu piring itu ya nasinya atau karbohidratnya ya seperempatnya kayak gitu. Jadi yang separohnya itu mungkin kita bisa isi dengan buah dan sayur kayak gitu, dan sisanya itu protein dan lemak kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan terlalu kita apa namanya jangan terlalu banyak juga untuk mengkonsumsi karbohidrat. Ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat juga tapi kebutuhan kalori kita tidak sebanyak itu ya, bisa akan berlebih. Makanya sedikit kelebihan dan berulang itu yang menyebabkan overweight atau obesitas itu kayak gitu.
8: Karena juga kalau anak kecil ya dok ya, itu kayak ya udahlah makan apa aja pokoknya yang penting gemuk dulu gitu ya, kalau gemuk lucu ya itu dok.
7: Kadang-kadang pemikiran juga yang kurang bagus ya. Jadi kalau di anak-anak itu biasanya penghitungannya pakai ada kurvanya itu mbak, yang bisa ada di buku KIA itu ya biasanya ada, atau misalkan kalau di poli anak itu juga ada yang namanya CDC untuk menghitung apa namanya berat badan normal, nanti ada hitungannya ada di persentil berapa kayak gitu. Nanti kan itu juga sama rasio antara berat badan sama tinggi badan kayak gitu. Nanti kita ada grafiknya itu, oh ini di mana sih, apa ini sudah bagus apa. Kadang-kadang kan apa ibu-ibu itu kan juga kalau misalkan lihat anaknya gemuk itu kadang-kadang malah senang, padahal kalau misalkan obesitas dari kecil itu juga bisa akan berlanjut sampai dia besar kayak gitu.
8: Soalnya ya mindsetnya gemuk sehat gitu, takut kalau misalnya gak gemuk nanti dikira stunting. Padahal kalau dari stunting sendiri pun juga gak yang gemuk atau kurus ya dokter ya, ya.
7: Kalau stunting itu malah biasanya yang kita lihat adalah tinggi badannya ya. Jadi apa namanya dia mau tumbuh apa enggak gitu. Kalau apa namanya kita lihat juga gak semata-mata tentang apa tinggi badannya gak naik, itu juga enggak hanya seperti itu. Jadi kita lihat dia sehari-hari makannya apa, gimana makannya, sebanyak apa, itu juga perlu dicek. Jadi enggak langsung kita oh ini tingginya segini, ini pasti stunting kayak gitu. Apalagi biasanya kan orang ibu-ibu itu banyak yang takut ya gitu. Jadi harus apa namanya diperiksakan dulu ke dokter anak misalkan, itu kan nanti ada asesmennya sendiri dari dokter anaknya ya, itu harus banyak sekali pengecekannya gitu.
8: Oke, jadi asumsi kalau gemuk adalah sehat itu mungkin bisa dikoreksi lagi ya ibu-ibu. Dan juga nah dokter, kadang juga ada yang mikir kayak kamu tuh atau aku tuh gemuk karena makan malam. Nah tapi jadinya yaudahlah aku ngelewatin tuh waktu makan, berarti aku makannya tuh sampai di jam 5 aja gitu. Jadi jam 5 ke atas itu udah gak makan lagi. Nah itu efektif gak dok buat nurunin berat badan?
7: Ya sebenarnya gak ada masalah sih makan malam juga. Maksudnya kita makan pagi atau sore aja misalnya, tapi jumlah kalorinya banyak ya sama aja bikin gemuk kayak gitu. Jadi yang kita lihat ya kalori yang masuk itu kayak gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan apa namanya malam hari mungkin metabolisme kita lebih lambat, mungkin untuk memproses makannya lebih lambat aja gitu. Cuma kalau kalorinya yang masuk ya pasti akan sama kayak sama apa yang kita makan itu gitu. Kalau misalkan berlebih ya pasti akan apa memicu untuk obesitas kayak gitu.
8: Tapi kalau buat olahraga dokter, yang biasanya orang kan kalau mau diet ya udahlah olahraga. Tapi kalau untuk rekomendasi olahraga dari sisi medis sendiri dokter, bagi orang yang sudah obesitas, nah itu gimana dok, olahraganya tuh kayak gimana? Soalnya kan kayak berdiri aja mungkin apa ya, wegah gitu ya, kayak susah gitu.
7: Jadi kalau obesitas itu kan tadi itu memicu banyak hal, penyakit metabolik ya, salah satunya juga penyakit sendi juga ya, gitu. Contohnya misalnya yang paling sering ya nyeri lutut misalnya ya, kayak gitu. Atau penyakit namanya osteoartritis itu ya, nyeri lutut. Kenapa ya? Karena itu kan tempat untuk apa menahan atau menopang berat badan gitu ya. Ketika berat badannya berlebih ya pasti nanti sendinya juga akan nyeri. Kenapa? Karena celah sendinya menyempit kayak gitu. Jadi ketika celah menyempit kemudian dibuat gerak, dia juga akan terasa nyeri kayak gitu. Pasti sarannya sama dokter ortopedi apa ya, suruh menurunkan berat badannya kayak gitu untuk apa namanya mengurangi bebannya kayak gitu. Terus apa olahraga yang bagus apa untuk penyakit obesitas ya, paling enggak ya jalan dulu kayak gitu, jalan cepat lah gitu. Kalau lari kan pasti juga akan nyeri untuk tumpuan kakinya kayak gitu. Terus kalau enggak gitu ya misalnya kayak apa namanya olahraga-olahraga yang ringan, maksudnya aktivitasnya yang enggak terlalu apa enggak, bukan yang terlalu apa ya memerlukan gitu fisik ya kayak gitu. Atau kalau misalnya bisa renang ya renang kayak gitu. Atau misalnya bersepeda juga bagus kayak gitu. Atau jalan tadi itu kayak gitu. Tapi kalau untuk lari mungkin enggak disarankan dulu ya kalau lari ya, karena mungkin apa namanya untuk tumpuan sendi-sendinya juga pasti juga akan nyeri mungkin kayak gitu. Jadi kalau obesitas ya, kalau misalnya overweight sih masih enggak masalah ya kalau.
8: Iya. Oke. Jadi benar-benar disesuaikan sama kondisi tubuh ya berarti ya dok ya. Kayak ya udah nggak bisa disamaratain gitu saudara. Kalau kamu lari, terus kamu nyuruh teman kamu yang obesitas lari lah, itu niat baik yang tidak berujung baik nantinya gitu. Oke, selain dari makanan, terus kebiasaan aktivitas olahraga, dokter, apakah juga gaya hidup seperti begadang, terus habis itu kayak setelah begadang itu gak nafsu juga makannya, nah itu apakah meningkatkan apa ya penyakit metabolik ini itu gimana dok?
7: Ya kalau untuk apa namanya pastilah sel-sel di tubuh kita juga pasti butuh regenerasi atau untuk apa jadi istirahat itu adalah salah satu apa namanya cara sel-sel di tubuh kita itu untuk beregenerasi atau beristirahat kayak. Biasanya kalau misalkan kita malam hari ada namanya melatonin itu apa namanya karena untuk ya tubuh kita beregenerasi sel-selnya gitu. Jadi kalau misalkan kita kurang tidur misalnya atau istirahatnya kurang ya pasti akan apa namanya sedikit banyak juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan di tubuh kita kayak gitu. Misalnya kayak entah itu yang fisik atau yang apa psikis juga bisa kayak gitu. Kayak apa gangguan tidur itu kan bisa menyebabkan misalnya jadi moodnya gak bagus, akhirnya malas makan atau misalnya malah makannya berlebih lah kayak gitu, itu kan juga akan mempengaruhi secara tidak langsung kayak gitu.
8: Oke. Nah selain itu juga dokter selain kebiasaan begadang ya, ini kayaknya udah rahasia umum dan susah banget buat dicegah atau buat dihilangkan, yaitu kebiasaan merokok, dokter. Atau mungkin menggunakan rokok elektrik. Nah, itu apakah ada resiko juga tuh sama penyakit metabolik?
7: Kalau untuk merokok pasti hubungannya langsung sama paru ya, Pak ya. Okay. Jadi penyakit dari apa namanya merokok kan juga nanti itu akan jadi di paru itu ada kayak apa namanya balon-balon gitu ya. Jadi ketika kita merokok ya itu kantong-kantong atau balon-balon itu bisa meletus ya dan tidak bisa kembali lagi gitu. Ya jadi ketika meletus dan tidak bisa kembali ya itu nanti pasti akan mengurangi apa namanya daya kita untuk misalnya menampung oksigen ya kayak gitu. Jadi kita sering sesak nafas misalnya, gitu. Atau kadang-kadang tuh bunyi sampai bunyi ngik-ngik kayak gitu itu juga dari apa namanya balon-balon tadi yang sudah banyak yang rusak dan itu irreversible ya. Irreversible artinya tidak bisa kembali lagi ya, gitu. Jadi beda ya kalau misalnya kita kena infeksi kita minum antibiotik jadi kumannya hilang jadi balik lagi ya, gitu. Tapi kalau ini enggak, kalau ini meletus rusak ya udah nggak bisa regenerasi, nggak bisa balik ya, gitu. Tuh. Jadi semakin banyak balon-balon yang meletus tadi ya mungkin akan semakin akan menimbulkan gejala yang semakin berat ya gitu. Misalnya sesak nafasnya jadi berat ya gitu. Atau kalau di foto ronsen tuh biasanya bisa paru-parunya jadi panjang kayak gitu. Okay. Itu contohnya gitu. Jadi kalau untuk ke penyakit metabolik sih mungkin enggak ini ya, kayak ini mungkin mengarahnya ya ke sakit mungkin paru khususnya kayak gitu.
8: Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ya. Sebenarnya kayak susah banget ya dokter ya ngasih tahu, padahal dibungkus dibungkus rokoknya aja itu udah ada peringatan loh sebenarnya, tapi kayak mesti bilangnya adalah Allah sama aja gitu, siapapun pasti bisa sakit dan sebagainya. Itu cuma
7: ya,
8: idola
7: sakit
8: dan
7: semua pasti sakit loh ya.
8: Iya.
7: Jadi, tapi untuk menentukan seberapa lama kualitas hidupmu kan dari kebiasaan apa yang kita lakukan ya gitu. Jadi memang untuk mengubah habit atau kebiasaan itu memang apa namanya lama ya biasanya bisa awalnya harus benar-benar konsisten untuk berusaha untuk menjalani itu sampai 15 minggu atau sampai apa lebih dari itu ya gitu. Jadi nanti benar-benar untuk bisa mengulangi kebiasaan-kebiasaan itu jadi lama memang gitu.

0: juga kesuburan. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih, Dok? Dan kenapa, Dok?
1: Ya, kalau untuk masalah hormonal pasti ada kaitannya, Mbak, ya. Cuma apa sedikit banyak juga apa namanya? Kondisi misalnya stres, kondisi obesitas, kayak misalnya banyak hormon kortisol yang berlebihan juga akan mempengaruhi apa namanya? Siklus haidnya juga kayak gitu. Nah, jadi sedikit banyak pasti akan berpengaruh dengan siklus haid, tapi untuk kesuburan belum ada ininya, Mbak, ya. Maksudnya kita belum tahu kalau untuk kesuburan. Karena beda ya, kalau misalkan orang yang headnya teratur pun juga belum tentu subur meskipun tidak obesitas. Jadi kalau untuk kesuburan itu nanti ranahnya juga berbeda, bukan hanya tentang. Tapi kalau untuk kesuburan misalnya memicu penyakit misalnya PCOS ya, polikistik ovarium, itu juga bisa apa namanya menyebabkan infertil atau tidak subur, itu juga bisa mengarahkan. Kalau yang dimaksud masalah kesuburan adalah karena penyakit lain itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk menyebabkan kesuburan karena obesitasnya, nah itu secara langsung itu, nah kita belum tahu ya. Tapi kalau penyakit lain mungkin bisa kayak gitu.
0: Oke. Nah, kalau buat pencegahannya, dokter, yang mungkin paling sederhana ya, yang bisa dilakuin sejak remaja biar terhindar dari obesitas dan juga penyakit metabolik itu apa aja, Dan?
1: Ya, jadi yang pertama adalah kita mengatur lifestyle atau kehidupan kita yang cara hidup yang sehat. Yaitu yang pertama apa ya, kita mengatur pola makan yang cukup. Ya, cukup itu ya proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, kemudian lemaknya cukup, tidak berlebihan ya. Kemudian yang pola makan yang sehat-sehat itu apa ya, tadi menghindari makanan yang terlalu manis, makanan fast food kalau bisa kita kurangi atau kita hindari yaitu. Kemudian yang kedua adalah berolahraga gitu. Olahraga atau aktivitas fisik itu sangat penting untuk apa namanya mengontrol kalori yang ada di dalam tubuh kita. Apakah kita yang sudah gemuk aja yang harus berolahraga, enggak, kayak kita yang normal yang misalnya berat badannya normal juga perlu olahraga kayak gitu. Jadi olahraga itu untuk semua orang, untuk menjaga kebugaran tubuh kita kayak gitu. Terus apa kemudian memberikan waktu istirahat untuk tubuh kita ya. Jadi tubuh kita juga perlu istirahat untuk regenerasi sel-selnya kayak gitu. Terus apa namanya rutin melakukan medical check up ya. Medical check up ini sangat penting ya sebagai dasar kita nanti untuk men-screening apakah tubuh kita ini benar-benar sehat kayak gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kalau seperti misalnya saya sendiri, saya duduk di sini juga belum tentu misalnya saya dicek misalnya tensi saya berapa, tanda putarnya berapa, kemudian hasil pemeriksaan penunjang saya seperti apa ya, kita nggak tahu kayak gitu. Kalau kita nggak melakukan secara berkala, misalkan minimal misalnya 3 bulan sekali lah atau 6 bulan sekali lah kita memeriksakan tanda vital atau lab-lab sederhana kayak gitu. Ya, itu yang mungkin bisa apa namanya menjadi nanti benteng untuk kita misalkan oh ternyata saya sudah tahu gimana sih kondisi badan saya, dan saya apa yang harus saya lakukan kedepannya saya sudah tahu gitu. Jadi enggak, kadang-kadang kita tuh kayak apalagi kalau misalkan orang tua ya, misalkan orang tua kita tiba-tiba sakit sudah dalam kondisi berat ya gitu ya. Kita kan enggak pengen yang seperti itu. Kalau sudah dalam kondisi berat kan nanti di rumah sakit pun juga akan susah untuk apa namanya memberikan apa penanganannya kayak gitu. Misalnya sudah tidak sadar kayak gitu, misalnya pembuluh darah di otaknya pecah kemudian tidak sadar, itu juga pasti akan lebih susah daripada kita harus oh ini sudah ada keluhan ini, mending dicek tensinya terus kita kasih obat penurun tekanan darahnya. Nah itu kan lebih mungkin lebih bisa terkontrol daripada tiba-tiba datang kemudian kondisinya tidak sadar ya, ternyata di scan ternyata pembuluh darahnya pecah ya, gitu.
0: Jadi lagi-lagi saudara-saudara ya, medical check up itu sepertinya perlu banget ya dokter ya, berarti ya. Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan medical check up-nya
1: ya,
0: hari apa aja? Dok?
1: Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan kita punya pelayanan medical check up dan punya bundling masing-masing ya. Jadi nanti di medical check up itu biasanya kan kita memang memeriksa orang yang sehat ya, atau orang yang akan bekerja atau dinyatakan layak kerja atau tidak kayak gitu. Jadi kalau ada keluhan biasanya kita arahkan ke polispesialis. Tapi kalau misalkan orang yang tidak ada keluhan, orang yang sehat pengen mengetahui kondisi kesehatannya, itu bisa datang ke klinik MCU dan vaksin di Rumah Sakit Muhammadiyah Lama setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 2. Nanti di situ lengkap ada misalnya ada paket gold, ada paket, nanti ada paket-paketannya. Kamu misalnya sampean mau pengen periksa apa, nanti ada yang USG, ada yang fototorak, ada

0: cuma lab aja juga ada. Atau misalkan bisa, aku pengen tahu fungsi liver aja ya, itu itu namanya custom juga bisa ya, gitu. Kita bisa menentukan sendiri. Atau misalkan mau konsultasi dulu sama dokter yang jaga, ini kok kayaknya pengen cek ini. Nah, caranya seperti apa nanti bisa. Nanti setelah itu hasilnya juga akan dijelaskan oleh dokter yang jaga dan apa namanya diberikan saran harusnya seperti apa.
1: Oke, gitu sobat. Jadi di Rumah Sakit Hamadiyah Lamongan juga udah lengkap banget. Jadi kalau kamu mau medical check up boleh banget tuh di hari Senin sampai Sabtu jam 7 ya. Sampai jam 2 ya dokter ya.
0: Sampai jam 2. Nanti di situ juga ada banyak ada spirometri, audiometri. Lengkap lah insyaallah, ada CT scan ya. Jadi semuanya insyaallah ada yang mungkin hanya apa namanya butuh untuk apa sekedar untuk pengen tahu kondisi kesehatannya selama ini gitu.
1: Itu sobat, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung sobat Rumah Suara. Jadi jangan sampai kamu mendiagnosis sendiri, dan kalau kamu mau badan dan juga tubuh yang ideal, selain mungkin kamu udah tahu tuh ya dasar-dasarnya makanan yang bergizi, kemudian olahraga dan gaya hidup yang diperbaiki, boleh juga untuk konsultasi sama ahli gizi mungkin ya dokter ya di ya, Rumah Sakit betul. Muhammadiyah Lamongan, seperti itu. Dan mungkin dari dokter Dito ada closing statement untuk sobat Rumah Suara, boleh?
0: Ya, kalau dari saya mungkin hanya saran aja ya, mungkin lakukan pemeriksaan berkala ya tadi ya, segera lakukan medical check up ya. Jadi untuk mengetahui kondisi tubuh kita ya kita sendiri yang tahu gitu.
1: Oke. Dan juga sobat Rumah Suara yang mungkin tadi sempat tertinggal obrolan kita di siang hari ini, nanti bisa diakses kembali aja sobat di kanal YouTube Rumah Suara 1039 untuk Dokter Dito. Terima kasih buat kesempatannya hadir di Bincang Sehat kali ini. Sehat selalu dokter, dan juga untuk sobat Rumah Suara juga sehat selalu. Kita ketemu lagi sobat di Bincang Sehat hari Selasa minggu depan. Jadi kamu stay tune aja di 3.9 FM, karena setelah ini juga masih ada banyak banget lagu-lagu yang bisa nge-booster semangat kamu. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
2: Rumah Suara,
3: music hits and information. Rumah Suara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Rumah Suara,
3: music hits and information. Rumah Suara.
7: Merdeka
8: bareng Rumah Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Merdeka
1: bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Brava Suara.
3: Music Hits and Info.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara,
7: music hits and information. Prameswara,
6: merdeka
8: bareng Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ramai Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Merdeka
13: bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Promes Suara.
8: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Prawesnet edisi Selasa 11 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari

0: Lamongan. Tingkatkan kesiapsiagaan kemarau, Damkar Lamongan himbau warga laporkan kebakaran lebih cepat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rengga Hadi FM Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Musim kemarau panjang memicu lonjakan beban kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan. Akibat maraknya insiden kebakaran lahan kering, tumpukan jerami serta permukiman warga. Kepala Satpol PP Lamongan, Edwin Anedi, mengonfirmasi bahwa kendala terbesar petugas di lapangan saat ini adalah keterlambatan laporan warga yang seringkali baru diterima 30 menit hingga 1 jam setelah api muncul. Selain menangani musibah kebakaran yang mayoritas dipicu oleh korsleting listrik dan pembuangan benda berbara di semak-semak, personel pemadam kebakaran juga disiagakan untuk merespon evakuasi penanganan satwa liar seperti ular, biawak, dan tawon yang kerap meresahkan permukiman penduduk setempat.
2: Jadi keterlambatan melaporkan kejadian kebakaran pada kita, itulah yang sering terjadi. Karena banyak masyarakat yang belum mengerti, belum tahu tentang nomor telepon Damkar Kabupaten Lamongan. Walaupun sudah kita sampaikan melalui forum-forum rapat camat, kemudian petasi terantip untuk menyampaikan nomor ini kepada masyarakat.
1: Guna mengantisipasi tingginya resiko di wilayah berpopulasi padat seperti Lamongan Kota, Babat, dan Paciran, Damkar Lamongan menyiagakan 4 posko operasional yang tersebar di wilayah Paciran, Babat, serta Lamongan Kota. Pihak Damkar juga berkoordinasi erat dengan PLN untuk memutus aliran listrik cepat saat evakuasi serta gencar memberikan sosialisasi pencegahan ke sekolah-sekolah dan dinas terkait. Masyarakat diimbau secara tegas untuk segera menghubungi nomor darurat petugas saat menemukan titik api awal dan tidak menunggu hingga kobaran membesar demi mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material yang lebih luas. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rengga Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, fenomena tingginya angka perceraian di Lamongan, dampak medsos dan gaya hidup. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Pengadilan Agama atau PA Lamongan mencatat tren perceraian yang cukup signifikan di wilayah Lamongan, di mana mayoritas perkara diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat. Data menunjukkan bahwa dari total ribuan kasus yang diputus setiap tahunnya, seperti 2.900 lebih perkara pada tahun 2025 dan 1.600 lebih perkara hingga Juli 2026, sebagian besar merupakan cerai gugat. Meskipun masalah ekonomi masih menjadi faktor pemicu utama, pihak PA Lamongan menyoroti adanya pergeseran penyebab yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan penggunaan media sosial. Panitera PA Lamongan, Mazir, menjelaskan bahwa media sosial seringkali menjadi sumber masalah baru. Banyak pasangan yang terjebak dalam kebiasaan membanding-bandingkan kehidupan serta penghasilan suaminya dengan orang lain yang mereka lihat di media sosial, sehingga memicu konflik dan percekcokan. Selain itu, media sosial juga membuka celah komunikasi yang beresiko memicu kecemburuan hingga perselingkuhan. Perubahan pola pikir atau mindset masyarakat yang cenderung ingin hidup dengan standar kelas atas atau high class, namun tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi, turut menjadi pemicu ketidakpuasan dalam rumah tangga. Fenomena ini terutama banyak terjadi pada pasangan muda berusia 30 hingga 40 tahun yang dinilai masih labil dalam menghadapi masalah. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Panen tomat di Magetan melimpah, harga justru anjlok Rp1.500 per kilogram. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat petani tomat di Kabupaten Magetan mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Sayangnya, harga tomat justru jatuh di tingkat petani. Amadi, salah satu petani di Desa Bularjo, Kecamatan Pelausan, mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut telah berlaku sebulan terakhir, padahal harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan harga seperti itu, menurut Amadi, petani masih menanggung kerugian. Menurutnya, dengan harga tersebut belum mampu menutup biaya operasional. Hasil penjualan tomat menurutnya hanya mampu untuk bertahan.
5: Kalau harga saat ini di pasaran cuma 1.500 sampai 2.000 ya dari petani. Kemarin sampai 20.
4: Petani baru bisa merasakan keuntungan jika harga tomat mencapai sedikitnya Rp2.500 per kilogram. Petani tomat di kecamatan Pelafsan lainnya mengaku hasil panen tahun ini sebenarnya cukup bagus. Petani bisa menghasilkan rata-rata 3,5 kuintal dalam sekali panen, namun melimpahnya produksi justru menekan harga jual. Jatuhnya harga tomat di Kabupaten Magetan menurut Yudi, salah satu petani di Kecamatan Pelausan, karena pasokan tomat dari sejumlah daerah juga masuk ke pasar di Kabupaten Magetan, sehingga membuat persediaan melimpah.
6: Kalau sudah harga 2,5 itu baru orang petani itu ya 2.500 itu saja kalau pengeluarannya itu baik. Itu petani itu sudah beruntung.
4: Petani tomat di Magetan juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap tata niaga dan distribusi tomat sehingga harga di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rahsia melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas Tepota dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Rumah Kepatihan Ngawi segera direhabilitasi, nilai sejarah tetap dipertahankan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi segera merehabilitasi rumah kepatihan di Jalan Pati Ungus sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan bangunan cagar budaya sekaligus merawat warisan sejarah daerah. Proyek senilai 1,5 miliar tersebut dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jawa Timur. Pelibatan BPK dilakukan sejak tahap perencanaan agar proses rehabilitasi tidak mengubah karakter dan keaslian bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Konstruksi DPUPR Kabupaten Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan kontrak pekerjaan bersama proyek CV Abra Sampati telah ditandatangani. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender.
8: Kepatihan tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli kemarin, kemudian SPPNK-nya tanggal 28 hari Selasa. CV-nya yang mengerjakan CV Abra Sampati untuk jangka waktunya 150 hari.
9: Untuk fokus pekerjaan sendiri?
8: Pekerjaan difokuskan pada rumah induk. Rumah induk ini tidak dibongkar keseluruhannya. Pada dinding luar yang rusak berat, kemudian tambal sulam atap, bukan atap, tambal sulam lantainya.
7: Sejumlah bagian yang menjadi prioritas rehabilitasi meliputi pendopo, rumah induk, serta dinding bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat. Jenis kayu, warna cat, hingga ornamen akan disesuaikan dengan bentuk dan material aslinya. Tak berhenti pada rehabilitasi fisik, Pemkab Ngawi juga menyiapkan rencana pengembangan kawasan rumah kepatihan sebagai taman budaya. Nantinya kawasan ini diharapkan menjadi ruang untuk berbagai kegiatan seni dan budaya sekaligus tempat berkumpulnya seniman, budayawan, serta komunitas kreatif. Dengan langkah tersebut, rumah kepatihan diharapkan tidak hanya bertahan sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga kembali hidup sebagai ruang publik yang ikut menggerakkan dan melestarikan kebudayaan Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

baru, mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Loket chicken yakitori, ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya khas.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 20.30 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
13: Merdeka!
14: Bareng Prame Suara.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information.
16: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dengan time sore hingga malam hari ini sob ya. Aku bakal nemenin kamu hingga jam 8 malam nanti. Sobat, ngomongin soal AI, ternyata ini ada tipe-tipe yang sebenarnya tim takut sih. Kalau misal AI gantiin kerjaan kita ya. Ini dari Mbak Dina di Paciran sob. Jujur awalnya takut sih pas ada AI generator gambar maupun teks mulai marak. Rasanya kayak skill yang dipelajari bertahun-tahun bisa ditiru dalam hitungan detik. Tapi lama-kelamaan malah terbantu karena bisa jadi riset awal ataupun bikin outline konten. Jadi sekarang lebih ke ya harus bisa beradaptasi sih. Bener banget ya. Sobat, ngomongin soal AI itu karena salah satu bentuk teknologi mau gak mau hadirnya kita sebagai peran yang ada pun ya. Ya dengan memaksimalkan kondisinya. Bukan menolak atau gak gunain sama sekali, tapi justru membuatnya jadi penyeimbang kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana? Ya lebih ke pembantu kita ataupun membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Karena ngomongin soal AI itu perkembangannya sangat pesat ya. Bahkan sekarang kalau misal kamu mau bikin poster dibantu sama AI itu mungkin banget. Dan AI bisa selesaiin itu dalam hitungan detik. Sedangkan kalau misal kamu harus ngerjain poster, waduh bisa berjam-jam ya sobat. Atau at least beberapa menit atau 10 menit deh. Atau 5 kalau misal emang kamu udah pada jago. Dan AI bisa gunain itu secara cepat hasilnya juga. Menurut aku bagus sih sob. Cuma nanti ada versi negatifnya AI, bakal aku spill salah satunya hasil desainnya, ya ada ciri khasnya ya. Kamu mungkin 1-2 juga udah tahu ini sebelum aku spill nanti. Sobat, masih ngomongin soal AI bisa gantiin kerjaan kita, ini ada tim yang terbantu dari guru SMA, waduh disebut anonim ya. Untuk urusan administrasi, bikin modul ajar, nyari ide kuis, semuanya dibantu sama AI, mantap tuh. Jadi AI ini juga kadang relevansinya, pintar gaknya AI kamu itu tergantung sama diri kamu sobat. Kamu setuju gak dengan hal itu ya? Masih ngomongin soal AI, kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya tentang AI gantiin kerjaan kamu, kamu tim yang takut atau terbantu, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini tuh gimana, biar kamu yang kiranya lagi di jalanan juga gak worries lagi ya. Setidaknya kamu tahu kondisi jalanan. Sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik. Kalau misal kamu mau join buat cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Express Radio. Kamu bisa download aplikasinya, atau kamu juga bisa langsung akses Express Radio dari Google. Express Radio, klik logo Prameswara. Sobat, kelihatannya di sore hari ini dari arah Paciran, Babat Surabaya, tepatnya di Simpang 3 Sukodadi, cukup ramai tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, kendaraan besar, dan roda 4. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, karena biasanya menjelang maghrib itu ya, banyak orang yang pulang dari kantor ataupun mau berangkat nongkrong-nongkrong barengan sama teman. Sobat, dari titik arah Paciran mau belok ke arah Lamongan Kota, ini kelihatannya juga lagi lampu merah ya. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru karena keselamatan kamu yang utama. Kemudian di titik yang kedua, ini aku cek di Simpang 3 Pucuk. Simpang 3 Telon Pucuk, sobat. Kelihatannya di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru karena mungkin di sekitaran Simpang 3 Telon Pucuk itu ada perbaikan jalan. Jadi kamu biar gak buru-buru dan harap sabar karena emang lagi ada perbaikan jalannya ya. Mungkin itu untuk update di lalu lintas sore hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Nah, sementara itu untuk update lalu lintas di sore hari ini. Sampai jumpa di siaran dan update lalu lintas berikutnya.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran AI gantiin kerjaan kita. Kita tim yang takut ataupun yang ngerasa terbantu. Ini aku bakal bahas dari versi rasa takut dulu ya. Kadang kalau misalnya kita takut AI gantiin kerjaan kita, tipe-tipe yang kayak gini tuh takut kehilangan mata pencarian. Pergeseran peran manusia juga yang kiranya awalnya kamu banyak kerjaannya, malah gak kerja sama sekali, apalagi na'udzubillah kamu jadi pengangguran ya. Pun serta ketidakpastian masa depan karir sobat. Karena ngomongin soal ini ya, kalau misal sekarang kamu udah di kondisi kerja di perusahaan yang bagus pun ya, kadang itu juga belum jadi tolak ukur. Kecuali kamu emang udah karyawan tetap atau emang udah ada kerjasama jangka panjang barengan sama perusahaan, itu beda lagi. Tapi kalau misal kamu masih kontrak, nah ini ketakutannya ya dari segi kehilangan mata pencarian. Karena ngomongin soal AI itu kadang mereka jauh lebih pintar daripada kita sobat. Dan ini versi rasa takut ya. Kalau misal kamu ada yang versi rasa takut lainnya tapi belum komen-komen, aku tunggu. Tentu saja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill rasa yang terbantu ya. Buat kamu yang kiranya AI-nya bisa bantuin kerjaan kamu. Tapi nanti kalau misal ada komen yang masuk, bakal aku bacain dulu dari versi yang rasa takutnya. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana. Habis ini bakal aku setelin lagu yang cukup menarik, Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Selamat mendengarkan.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Merdeka
0: bareng Prame Suara.
3: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Promes Suara.
1: Promes Suara.
2: News, hits and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Sumpah kita gendong banget gak sih?
9: Pakai ditanya. Rugi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, baru saja udah azan sholat maghrib buat kamu yang kiranya melaksanakan, gak usah ditunda-tunda. Kalau misal alasan kamu, kak aku lagi di jalan nih, waduh, padahal di jalanan juga ada musola, ada masjid, kamu better melipir dulu ya sobat, jangan sampai ditunda-tunda, takutnya malah kamu kejar-kejaran sama jadwal azan ataupun sholat isya nanti. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita tadi ngebahas seputaran AI gantiin kerjaan kamu. Ada versi takut, tapi ada juga versi yang ngerasa terbantu. Dan ngomongin soal versi yang terbantu ini, kadang mereka ini jadiin AI sebagai alat produktivitas buat mengambil alih tugas repetitif. Maksudnya yang menjemukan, yang selalu begitu-begitu aja, bosen. Sehingga manusia bisa fokus ke hal yang lebih strategis dan lebih kreatif. Nah, ngomongin soal ini sebenarnya, kalau misal aku ditanya, aku versi takut atau terbantu, lebih banyak versi terbantunya. Karena sejauh ini juga kerjaanku bakal lebih cepat, lebih selesainya, lebih banyak pula dengan waktu yang singkat adalah dibantu dengan AI. Sobat, tapi ya ngomongin soal AI itu ada plus minus lainnya. Dari segi kiranya kita bakal jadi malas, kemudian kita malah jadi ngentengin. Tapi ngomong soal ini pun ya, tergantung individu masing-masing sih. Kalau misal kita matok orang yang pakai AI itu malas, belum tentu. Mungkin dia terkurang dari segi jarak dan waktu untuk nyelesain kerjaan tertentu ya, pada akhirnya dibantu AI lebih cepat, kayak gitu. Nah, masih ngomongin soal AI, kiranya takut ataupun ngebantu kamu, yang belum komen aku tunggu ya. Tentu saja di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812 302 1039. Dan habis ini bakal aku spill seputaran AI itu gantiin manusia. Tapi orang yang bisa menggunakan AI itu bakal punya keunggulan apa dari antara pergeseran paradigma ataupun core debat di seputaran AI sobat ya. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dengan tim sore hingga malam hari ini spesial di hari Selasa, sob. Ngomongin soal Selasa itu kadang ada versi yang masih excited banget, tapi ada juga yang udah loyo karena kena benturan di hari Senin kemarin. Semoga kamu ya sob itu masih pada semangat nih, dan masih barengan sama aku ngebahas seputaran AI ya. AI gantiin kerjaan kamu, kamu tipe yang takut atau malah terbantu? Sob, ini ada beberapa pergeseran paradigma ataupun quote tepat seputaran topik kita hari ini ya. Tentang AI akan gantiin manusia, tapi orang bisa menggunakan AI akan punya keunggulan apa? Ketakutan versus terbantu. Nah, kalau misal ngomongin soal keunggulan kompetitif yang dimiliki ya, persaingan saat ini itu bukan siapa yang paling cepat beradaptasi, tapi siapa yang mampu mengintegrasikan AI ke alur kerja mereka untuk kerjasama lebih cepat dan lebih cerdas. Jadi kuncinya kalau orang gunain AI nggak melulu mereka malas, nggak melulu mereka nggak bisa, tapi kadang mereka hanya milih untuk kerja cepat dan cerdas. Nah, ini ada juga orang dekat go itu mereka gunain AI karena emang bisa memotong banyak waktu karena kerjaannya juga keluar kota perharinya. Ngomongin soal perharinya keluar kota itu sebenarnya hal yang sepele ya sob, tapi kalau misal berhari-hari dan setiap hari ada kerjaan yang kayak khusus ngejain sesuatu berkas lama, dia mikirnya kemudian it will takes time ya, mending kita gunainnya ya dari AI lebih cepat. Bahkan misal kamu buat PPT aja, kalau dari AI kita kenal namanya Gamma AI buat bikin PPT ya, kemudian kita tahu dia bisa bantu kita buat PPT yang lengkap banget di 5 menit. Why not? Kenapa? Kenapa kamu harus nunggu berjam-jam 30 sampai 1, 2, 3 jam ke depan hanya untuk duduk nyelesain PPT, sedangkan ada Gamma AI yang bantu kamu siap di 5 menit sampai 10 menit ke depan. Sob, nah terkait ini sebenarnya tujuan kita gunain AI itu apa sih gitu. Tapi misal kalau AI-nya bikin kamu malas-malesan, ketergantungan, wah itu kembali lagi ke kamu sih. Makanya jadi ini lebih ke personali masing-masing individu, gimana caranya gunain AI itu sehari-hariannya dan untuk apa, alasannya juga gimana gitu ya sobat. Sobat, ngomongin soal kamu dan AI, misal kamu punya sudut pandang lain atau cerita versi kamu dan AI, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan masih relevansinya ngomongin soal AI ya, habis ini kalau misal ada komen yang masuk bakal aku bacain tentu saja, dan terkait sektor yang terdampak langsung bakal aku spill tapi setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal AI gantiin kerjaan kita, ini udah ada komen-komen yang masuk lagi dari Mbak Dewi Lestari ya. Sebenarnya aku tim takut sih kalau pemerintah atau perusahaan nggak siap bikin regulasi perlindungan tenaga kerja, takutnya malah jadi alasan buat efisiensi massal. Waduh, benar. Sob, kalau ngomongin soal ini ya, kalau misal emang AI bakal gantiin kerjaan kita, kan kita bakal naudzubillah dikurangi dari segi sistem jumlah pekerja di kantor kita ya. Dan terkait ini, semoga emang nggak real terjadi karena AI itu dia nggak punya sistem kreativitas yang kita miliki, sob. Jadi seberkembang apapun teknologi ya, mereka itu bukan seperti orang yang punya emosi, sisi emosi dan sisi kreativitas. Jadi you don't need to carry about this one. Jadi kamu nggak butuh untuk takut lagi. You don't need to scare about it gitu ya. Dan ada lagi nih, sob, mirip-mirip dari Mbak Dewi. Ada tim yang sama-sama takut dari Mbak Siti Aminah. Jujur masih takut, khususnya buat yang kerjanya di bidang administratif ataupun entry level. Waduh, bener sob. Kalau kamu hanya di bagian input data, itu mudah banget kalau misal dibantu sama teknologi. Tapi ngomongin soal ini, kita nggak bisa nahan teknologi berkembang sebisa mungkin. Ya gimana caranya kita buat nambahin dan ningkatin skill kita biar tetap maksimal, tetap bisa berjalan terus di era yang serba tidak pasti ini gitu ya. Dan masih barengan sama aku Lia, habis ini bakal aku spill beberapa terkait utamanya sektor yang terdampak langsung kalau misal AI ini bakal gantiin kerjaan. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Spesial buat kamu di hari Selasa malam hari ini ya, bakal aku setelin lagu dari Sabrina Carpenter, Man Child. Selamat mendengarkan.
2: Oh boy.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: dari Wings Food.
1: Pramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prame Suara.
2: Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran AI gantiin kerjaan kamu. Ini apakah bantuan atau hanya ancaman? Kamu perlu takut, sob. Dan ini ternyata setelah aku cek ada beberapa sektor yang emang terdampak langsung. Yang pertama ada praktisi AI maupun digital. Mereka memimpin inovasi, pengembangan, dan penerapan teknologi. Jadi mereka ini yang menjadi apa ya, hype utama ataupun maskotnya di era AI yang makin berkembang. Mereka ini yang memimpin justru. Kemudian guru dan dosen juga terdampak. Mereka harus menyesuaikan metode pengajaran, menghadapi tantangan literasi di era AI juga. Di ruang kelas tuh gimana? Apakah AI bisa menjadi alat bantu juga dalam sistem edukasi? Sobat, kemudian yang ketiga, konten kreator. Mereka ini suka mengoptimalkan ide, riset, hingga produksi konten dengan bantuan AI biar lebih efisien, lebih cepat, dan lebih lengkap tentunya. Dan yang keempat, sektor yang terdampak langsung itu ya, ada digital marketer. Mereka ini menggunakan AI untuk analisis data konsumen, personalisasi kampanye, dan otomatisasi dari pemasaran. Jadi ngomongin soal AI di sektor yang terdampak langsung barusan yang aku udah spill itu, kebanyakan mereka ini tipe-tipe yang didukung, dibantu sama yang namanya AI. Jadi sebisa mungkin sob ya, kalau misal kita emang gak bisa untuk menahan perkembangan teknologi, kita bisa dari sudut pandang yang lainnya adalah dengan memanfaatkannya, dengan membuatnya kerjasama barengan sama kita gitu. Ngomongin soal AI, misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp dari Prame Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
4: My darling love, it's true, I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well honey, there's the door.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Prama Suara.
0: News, hits, and information. Prama Suara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati
2: sobat, kita cek dulu di lalu lintas malam hari ini tuh semacam apa, biar kamu yang kiranya lagi pulang dari kantor atau mau berangkat nongkrong barengan sama teman, kamu enggak worries, at least kamu tahu kondisi jalanan. Sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik. Kalau misal kamu mau join buat cek CCTV-nya barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Express Radio ya. Kamu bisa download aplikasinya atau langsung akses dari Google, kamu bisa klik logo Prameswara. Sobat, yang pertama ini bakal aku cek di palang pintu kereta terminal. Kelihatannya cukup ramai tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan besar. Sobat, buat kamu yang mau melintas di palang pintu kereta api, harap bersabar dan gak usah buru-buru karena medannya kadang licin, takutnya kamu tergelincir atau terjadi hal yang tidak diinginkan selama menyeberang rel kereta apinya, gitu ya. Kemudian di titik yang kedua, aku bakal cek di simpang 4 Andanwangi. Kelihatannya di sini cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4. Dan kamu jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus maupun belok aja. Sobat, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil ataupun kendaraan besar, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Sementara itu, untuk update lalu lintas di malam hari ini, sob, kalau misal kamu punya update lalu lintas versi kamu langsung dari jalanan, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan seperti biasa, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: music hits and information.
1: Let's go. Action. Yeah.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, music hits and information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran AI ini menjadi ancaman atau justru bisa jadi bantuan. Sob, beberapa AI emang aku cek lebih banyaknya dominasinya itu memberikan bantuan, tapi kembali lagi ke kita yang menggunakannya, lebih dominan menjadi malas atau malah gak produktif. Itu kembali lagi ke masing-masing individu ya. Habis ini bakal aku spill daftar AI yang bisa bantuin kamu dan gunanya untuk apa saja. Kurang lebih ada 8-10 AI. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Holstik Malang. Ini request dari Kak Azri dari akun TikTok. Selamat mendengarkan.

0: Bermesuara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ChatGPT dan Gemini. Tapi Cloud ini sesekali pakai dan dia ternyata itu bagus juga, sob. Karena bisa

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Promes Suara.
5: News, hits, and information. Promes Suara.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sob. Dan masih ngomongin seputaran AI, itu jadi ancaman atau justru bantuan buat pekerjaan kamu sehari-hari. Sobat, ternyata dominannya AI ini lebih banyak di ngebantu kita sehari-hari, motong waktu ya, biar kamu gak lama-lama ngejain PPT, biar langsung selesai dalam hitungan menit atau bahkan detik. Sobat, terkait ini tadi udah aku spill dari sisi AI yang bisa bantu kamu buat menulis maupun melakukan riset. Ada ChatGPT, Claude, Google Gemini. Dan sekarang ini bakal aku spill AI yang bisa bantuin kamu buat bikin desain ataupun gambar. Kamu bisa catat ya di sana. Yang pertama ada Midjourney, ada Canva, dan ada Adobe Firefly. Dan ngomongin soal ini, sebenarnya yang masih sering ataupun familiar aku dengerin masih di Canva aja. Sob, tapi sekarang Canva itu udah mulai level up. Dia bisa dari ChatGPT yang langsung bisa dipindah edit di Canva. Nah, kamu udah pernah coba fitur ini enggak? Kalau misal kamu belum pernah coba, kamu harus cobain karena ini ngebantu banget. Biasanya kita kalau minta generate gambar dari ChatGPT ataupun Gemini itu template banget. Jadi kamu bisa ubah dengan versi Canva biar lebih personal dan punya ciri khas dari desain kamu sendiri. Gitu ya sobat. Nah, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran AI itu ancaman ataupun bantuan. Aku masih punya dua tipe kategori AI lainnya. Ada yang untuk multimedia dan ada yang khusus buat productivity dan data ataupun organisasi dan analisis. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music and information. Prameswara
3: 103,9 FM, music and information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran AI itu ancaman atau justru bantuan buat kita semua. Tapi sebelum kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update dari Lamongan, khususnya dari daerah Begawan Solo, Sob. Ternyata debit air di Bengawan Solo, di wilayah Laren mulai mengalami penurunan ataupun surut. Kondisi ini tentu jadi kabar yang cukup melegakan sebenarnya dari petani yang mengandalkan aliran sungai untuk kebutuhan pertanian. Tapi Polsek Laren juga mengingatkan para petani tetap menjaga kekompakan dan komunikasi. Jangan sampai ketika air mulai berkurang justru muncul persoalan dalam pembagian ataupun pemanfaatan air ke depannya. Sobat, tentu saja dari segi pemantauan kondisi debit air, dan ini kondisinya mengingatkan warga agar bisa bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif, karena emang sekarang kita masih lagi di puncak musim kemarau ya Sob. Dan berdasarkan info BMKG pun ya, untuk rencana dan identifikasi terjadinya hujan masih di Oktober maupun November mendatang. Jadi kita masih cukup panjang untuk menjalani di bulan ataupun musim kemarau ini. Jadi sebisa mungkin kita bekerja sama untuk menjaga dari segi pengeluaran air biar lebih hemat lagi, jangan boros-boros ya kalau mandi apalagi. Sobat, mungkin itu untuk sementara update dari Lamongan. Dan terkait ini masih barengan sama aku Lia, ngebahas seputaran AI itu ancaman ataupun bantuan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Prameswara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Plan Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran AI itu ancaman. Kamu ngerasa takut dengan adanya AI atau justru ngebantu pekerjaan kamu? Sobat, tadi udah aku spill tipe-tipe AI ya, yang bisa bantuin kamu buat menulis ataupun melakukan riset dari segi desain dan gambar juga. Dan sekarang bakal aku spill versi multimedia. Kamu bisa gunain CapCut. Dan ini udah familiar banget, banyak orang yang gunain CapCut juga. Cuma sekarang resikonya di CapCut itu semuanya dibuat lebih premium, sob. Jadi sebisa mungkin kalau kamu pakai AI, gunain yang premium biar kamu bisa banyak akses dari segi fitur-fitur yang ada di sana. Kak, misal CapCutku dia nggak premium, apakah masih bisa digunain? Bisa, cuma ya fitur yang kamu pakai bakal terbatas gitu aja sih. Ngomongin soal CapCut yang nggak premium pun, ya itu masih oke sih. Dia juga ngasih limit untuk bisa ekspor dengan beberapa bagian yang standar ataupun yang premium dengan 3-5 kali kadang di akun baru. Kemudian multimedia, ini ada 11 Labs. Sebenarnya kalau versi aku pernah coba sekilas aja, tapi ya untuk detailnya aku lebih rekomendasiin dari CapCut. Kurang lebih udah bertahun-tahun ya gunain CapCut, tapi masih oke aja tuh sampai sekarang. Sobat, masih ngomongin soal AI, udah ngebahas dari segi AI yang bisa bantuin menulis ataupun riset, desain gambar maupun multimedia. Dan habis ini bakal aku spill seputaran AI yang bisa bantu kamu dari segi produktivitas, organisasi maupun analisis ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja barengan sama aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: melukis karena cinta dengan seni lukis. Tapi ada sesuatu yang Kinan buat dengan cinta yang lebih dalam.
1: I'm just trying to help you. Aku cuma mau bantuin kamu.
2: Jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tentang percaya sama diri sendiri.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Music hits and information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob. Dan tadi kita ngebahas seputaran AI, udah aku spill dari versi AI yang bisa bantu kamu buat nulis maupun riset, yang bantuin kamu buat desain maupun gambar, dan yang bisa bantuin kamu dari segi multimedia. Sobat, sekarang aku spill dari versi produktivitas, organisasi maupun analisis data. Ini ada Notion AI dan ada Google Sheet ataupun Excel. Kita udah cukup familiar ya dengan Notion ini. Dia aplikasinya bisa bantu kamu buat lebih mudah merorganisir kegiatan kamu sehari-hari. Kamu bisa langsung cek ke aplikasinya juga. Dia ada di HP, mudah diaksesnya. Sobat, mungkin itu barengan sama aku Lia, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam ini ya. Dan sobat, kita udah ngebahas AI, ternyata overall dari diskusi kita malam hari ini tuh AI banyak ngebantu kita sehari-hari, motong jam buat nyelesain ngejain PPT, kemudian mempercepat kegiatan kita dan lebih efisien juga, hasilnya pun bisa lengkap banget. Tapi ngomongin soal AI, kadang AI itu juga tergantung kita, pinter enggaknya AI kita, ya tergantung kita gimana naruh prompt-nya. Apakah cukup kompleks, apakah cuma simple aja gitu ya sobat. Berarti AI ini sebenarnya bisa membantu kita untuk mempercepat dan menjadi teman kerja sehari-hari. Dia enggak sepenuhnya menggantikan kita sebagai manusia, karena mereka, si AI ini itu juga tidak punya kreativitas dan emosi ya, beda sama kita manusia gitu. Jadi gak usah takut, kamu bisa gunain AI, manfaatin AI buat mencapai tujuan kamu per hari ini sobat ya. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah komen-komen ke WhatsApp Radio Brahma Suara di akun TikTok maupun Instagram. Sobat, kita ketemu lagi besok di jam 4 hingga jam 8 malam. Mungkin itu barengan sama aku di spesial hari Selasa hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu makan yang sehat, dan tentu saja jangan lupa berbahagia. Mungkin itu saja barengan sama aku Lia, sedikit banyak diskusi kita hari ini. Semoga bisa ngasih insight baru ke kamu dan ngasih inspirasi tentu saja. Mungkin itu ya. Barengan sama aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News to hear and information. Promes Suara.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
11: Prama Suara.
0: News, media, and information. Prama Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di jumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: biar ku peluk erat-erat waktu ku mungkin sesaat.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Bermesuara 103,9 FM. Music Hits and Information. Bermesuara 103,9 FM.

0: lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Insight.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: News, hits, and information.

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibu.

Profesora 103,9 FM, see hits and information. Hai, selamat pagi. Selamat suara. Gimana paginya? Semoga di pagi hari ini bangun tidur langsung happy lah ya. Dan juga sobat, aku bakalan nemenin kamu tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu hitsnya. Tentunya bisa ngebuat booster kamu lebih boost pokoknya. Tentunya dalam program cuap-cuap pagi sobat sampai jam 9 pagi nanti. Buat kamu ya yang mau OTW dan perlu tuh info lalu lintas atau mau pantau dulu CCTV jalanan di Lamongan, boleh banget kamu bisa stay aja di Prameswara dan boleh banget tuh langsung aja pergi ke website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio, karena di sana kamu bisa pantau situasi jalan yang ada di Lamongan, macetkah, lancarkah, atau mungkin jalan alternatif lainnya gitu sobat. Dengan berbagai informasi ditemani barengan sama Nanda sob, buat kamu yang mau ikutan join juga boleh banget bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Boleh banget join soal apapun, request lagu boleh, mau kirim lalu lintasnya juga bisa banget, videoin aja langsung kirim ya. Masih barengan sama aku tuntasnya sampai jam 9 pagi dalam program Cuap-Cuap Pagi. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita

0: kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM, you'll see it's any information, sobat. Nah, pagi-pagi aku mau kasih info soal pembebasan pajak daerah 2026 nih, sobat ya. Dan juga ini kan udah berseliweran berdasarkan Kepgub Jawa Timur gitu ya, di tanggal 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus nanti gitu bakalan ada bebas sanksi administratif, sobat, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, dan ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Nah, ini catatannya adalah roda 2 dengan pokok PKB maksimalnya Rp500.000. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya, sobat. Kalau notnya atau catatannya adalah di roda 2 itu wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Terus kalau PKB pokok itu maksimalnya sampai Rp500.000. Dan nomor 2-nya roda 2 ojek online. Terus sepeda motor roda 3 atau PKB pokok maksimalnya sampai Rp500.000. Nah, itu ya yang bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 sampai tahun sebelumnya. Dan ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Dan catatannya, denda keterlambatannya itu tahun berjalan ya, itu tetap dikenakan, sobat. Nah, kalau berdasarkan Kepgub Jawa Timur ya, keringanan dasar ini pengenaan PKB 24,7% dan BBNKB-nya 37,25%. Nah, kalau pengenaan PKB dan BBNKB-nya itu nggak naik. Gitu ya, saudara-saudara. Dan juga untuk informasi selengkapnya, sob, kamu bisa banget bisa ke WA Center di 0811-3055-7070. Atau bisa banget tuh ke email ya, ke bapenda.jantimprof.go.id. Dan juga untuk informasi lainnya, saudara-saudara, masih barengan sama aku. Buat kamu yang mau ikutan nimber, mau ikutan join, dan mau tahu soal informasi selengkapnya, bisa banget lewat WA di 081-302-1039.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tijus!
8: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
9: Dari Wings Food.
10: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, semua Prameswara, kita cek rutenya sekarang. Kamu boleh banget buat akses di website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio, sobat. Nah, di pagi hari ini terlihat, ini kalau di jalan, kalau kamu, kalau dari Babat ya, berarti sebelumnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ya kan? Atau sebelum, atau belokan yang mau ke Balun dan juga mau ke daerah Pahlawan. Ya, sobat, ini juga sudah ada pihak kepolisian yang turut mengamankan dan juga mengkondisikan di pagi hari ini, sob. Tapi kalau dari situasi lalu lintasnya sih aman aja, nggak ada yang macet juga, nggak ada yang kayak rame banget pun, nggak. Jadi masih tetap bisa kondusif. Dan juga ya, kamu kalau beraktivitas di pagi hari ini di jalan ya, hati-hati aja. Dan jangan apa? Jangan ngebut, sobat Rame Suara, oke? Okay? Dan juga sob, ini kalau di daerah selanjutnya, yaitu kita pantau di palang pintu kereta terminal. Terpantaunya juga lancar, sobat Rame Suara, buat kamu yang mau OTW ke Gresik atau bahkan buat kamu yang mau OTW ke Babat. Lancar juga, sob, gak ada macet, gak ada hambatan juga. Tadi sempat pas aku waktu berangkat ya, tadi pagi banget itu, ada mas-mas, gak tahu ya, mas-mas sama bapak, pokoknya cowok, dia tuh naik motor, saudara-saudara, dan juga pas waktu, itu kan mandek ya, nunggu kereta api lewat. Dan pas waktu udah jalan, sob, ternyata motornya mogok dan akhirnya harus nuntun dulu tuh, harus jalan dulu. Jadi kayak apapun situasi yang sedang kamu hadapi di pagi hari ini, sobat ya, meskipun kamu lagi buru-buru terus ada kendala di tengah jalan, sob, sabar, dilapangkan dadanya gitu ya, semangatnya terus dijaga, karena sekarang ini juga masih hari Rabu, masih Kamis, Jumat, sobat Rame Suara, weekend masih menunggu hari. Jadi banyakin sabar-sabar aja setiap harinya, oke? Okay? Dan juga untuk kamu sob, buat informasi lainnya masih barengan sama aku di pagi hari ini. Dan buat kamu juga yang mau ikutan nimbrung barengan sama aku, boleh banget untuk info-infoin aja lalu lintas yang sedang kamu lewati pagi hari ini, sobat. Kirim aja videonya, mau video call juga bisa lewat WA di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang mau tahu situasi lalu lintas, spot-spot tertentu, dan mau aku tunjukin CCTV-nya, boleh banget WA juga ya. Masih berangkat sama aku tuntas sampai jam 9 pagi nanti, tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.